0: rumah litrat ya.
1: Eh, mau litrat apa? Tekal kan dakuk-dakuk. Tapi dakuk deh. Ah,